tahu dah hip tapi perahu kau nyamuk buat tak kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota kota